Namunya katunyazinya fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsule yomuziki Nibye mizanyo

0: jaba twebo koranga bagamba baganda twise bubi nenga twaba kora chigwe
1: mama waka mama waka tusimanyo tusimira dalewe bale ngo nonyiza waka

0: Edge. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddata ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda manda mobayiro lukoleesa MTN erunga mizigo ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga twesuze essaawa endala time check Esawa siwe sebidi, esawa kumacha Time check kutusibu wako Beda msiga simbi wo, ne MTN momo Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi Ufunama goba gabri dunaku Atemo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tan star, mkaga hash Orondeko investor Oboko zese MTN momo app Tenda mnyaka tunyese nyaka